0: Shikoti, muntu ni muntu, muntu mba kunensa. Tisaona nangu wa salira, atsikana makamaka salira. Angati alokotirambo mamuna wakubiri. Ah, tende kuhoni mamuna anga, tende kuhoni mankazi anga. Tende, anzati taitai, manzati samba, daena udikira. Samba, iya alikubari kule utidikira, iya alikule kule utidikira. Nsiku zonseni kwa tashamari kwenda kamonesa mamuna, kwa tashamari kwenda kamonesa ankazi. Kwenda kansiriza. Ah, unule mbadidi, unule sandipasa dinyero, ah, unule tanitani, unule pinolongi mpensinini, nzani bikumuibira. Ima mkono kwa mkono kwa binti pedidi. Kodi mangbana nga za kupoko serani. Muna zenda karirira kumunda. Muna ishatani. Muna kasuma. Muna ishatani. Ima kakakamiza ndimu. Aishitakia minyamigi. Aishitakia miwamigu. Aui ndi shamole angosho. Aui ndi mankazi angosho. Aui ndi wadidi. Unzano kumwa serveja. Kumwa masumu. Pashwambo masantoko. Gulirwambo kredito. Alira ukwatirani mamuna, alira ukwatirani nkazi mkudungunya. Tangwiranji mkanchemera, tangwiranji mkakamiza, penda nae kumagumano. Nufoso enkondro, buki shaba obrigare ili parla. Ela ili parla. Purke?
1: Chirimampunga Productions.
0: Watanzatu na wachirimampunga. Lameke.